0: yang wala meru bisibu tonkro tonro mi waika radio fraternité fm so adaki na soso kusio men giso sa wa a tene anasara won ra yiro kanyenda no bukatia ye suru no bayiru senson nyendu yo kanka banne ya suya saraka no pakino no batia fraternité fm 96.5 ya so adaki no bayiru ayende sumi mena nasiara natobra gengem no banson kobu batru son kobu ba okobu donc tondro mimi bawo so fe ba nasiara sunsun sunsumi pagusuno kaso wiso adasia kuson de unano ge so bawo wa unano ge gangu wiso ado wa me barabara ni de kotro diagia december obo benti sako kana kusuno ben wasin alafia he ubei wisi ama me bebe ima wa tin ne mobum biragani beti sako dworo atobra genge son son de ko apa gusuno de isamopro ya ngiso ado barabara ni giso atene son teni sensa kitembira ga ko dakar wesia ko ndo bu menari mena kwara kono mena panin biruni pasude dakar wesia sakirun so aso yonolo na siara na tobra na koma ure na bar ko foyi windi kondo won gusuno son de ko apa gusuno de kasoge samopro kasoge nga wi so ado na pama ba ko foyi e gina mando sano piko de urama besem sokitim biragia mena besem dai sako so adakini anko so ura biragia meso ko gina dakar wesia piko pasude da urama sakitim so aso mena e ma no mo e bako manosia besem givi uko aziz ture wena konsukusia kwa gina sun deman swaso deman sakiru deman dwasa uko gina sun yeduke ya pikoro sude urama itie so aziz ture agarko
1: top nemero gu baba aziz ture den sima ta deman nye koye deman wa shako

guru bekai yu benen tem bube dabro so nin kurasian so asora benen tem bad no go bang bang kokobaka yebasukmo abpc yabe kanamo ide iti kiroko ba isina serun asariani babe son asui dede nwa sutombu hunde badoba basun nin kurasin yasaron dambua nin kurasi susanwa sisuran karibeki tombo bako popo ninjira so boyasaro waso ben diya ko kun waso kuso ben yarmani ko kun kanin dona de mamera suko kun suka nin bara dabiruna be ka ben be sebu in ka sina serumo abpc ya be kanamo ya sareya ninu sui mini sui dede ikunda kaso itobure madara ninjiba nkumme maboba gaya ninkura nkumpamme manintia ya dammo bai manwa oma nime munduku muko pin mun kare baka baki ikunda kaso inwa koro daro tobure nkume buba ya ninyiba ba inyema bengbe swami ben yaburun swami yendone imo domini mentia yako kwenyan dammo de mamena muko pin mun warumo ye inkunka nyo ikunda de bibu kabeba wasibukure banda kunetemo ibe kwenyeru kuo tansuari walo kabrikiba kadnapori katemi nkume kadnabesi mani mudubuturwa ben diro nkume ben yenwo ibi batie kuru nyamion bayi dafuku miko ben wunde doba mimunaremo nime musire turi mimuko kabeka idema ikunda ben bibuderi bandu emo guru ninso nkume swagota ninso nkumpame danu mbokuwa bubayi so nimukura mabaye nintakama ikunda meno ikunda diaye nyoro gandammo so du nkume yakari nyirenu sonsi inda ben tregie nu konso ndete ben foto ipe lontreru ben sonontreru ben kyontreru kateni nu sa ben tre nanaginu ini dukeo takalaba so minin kunni wasi yembiru ibat maga gosio mikura ka ben sabenu da manni murana mukura sa ben bonu ben yakasigi ka ben keteba mimu suare ben yarmani yemo iye konso ben tim ben dia diranu kade ben dantrik nyanu e dantrik ndoburo nyanu si so nyema ni mukura na mukura muyibu wa e dantrik ndonkari nyanku inki swada bobae so ni mukure so indago ni ngusi banno ka tonaka swade yembiro painda yabe wongi ni basukmo gilet de sauvetage doke sa gosi so baraka nomani mure sa gosi bara teme kanin sanu nyani noti yembiru ikunda goni ngusi somnu sori nuni sakasara bayi sintemabu kawun gogo bunye baba son asui dede guraya ndaya mpa ikunda guru ni meno ikunda madanu nino nimi ninkurosi sugirari maikun nimeswe ika dunyanwa inda jina nyano gen gani meri bayi gen dituru meri metasa idabaru ye bembiru sibuturi siyo beba wan betona nkume beba kabe tesiri inda waro sukoye kanin sweyi yura koresi koresi benyenu mboku bokuka wa nime muswa wa mudona inda bendirun wa walkum saki so gobiduke kabentiri nunane mo katosho kadonkari nkunkura karadio pil giku mani muyiba memukari mo be kabembe usibu so iku kaso yu wagaruko fuku ibenti gao sabu bae mindi baida nyenu simi kariya mwa mibako ba soro mwa nkume miwu nguroglobu basirema munanemo ni nkurosu nkari ngariso yenga sari yebako ile ileko bine temba adongo bangbankoko ya untombu kanamo ba ure kipo de undo nyane ba ibu kuo sanu nsi memuko de isina senrun asari ya nikuro kuro wilupunya dede ba iwa iti konsu kabem berusebu sanu sanu sa nyankubu sumina kakoko brasun suibundi sakopi suyen kariban dambua basu tombu hunde dwe makurukuru ngari yube de maswa iso nkume maiki ube no make ikankrafu ndamba inisuko 118 daraga bambe unyarimo benente mba